Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motsirisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho sa tsona. Bahwebi ba ipiletsa ho mmuso ho etsa maano a tshehetsang le ho batalatsa mabala a kgwebong. Lekala la thuto le fana ka mangolo a tlhatlhobo ya ditsebo tsa mesebetsi, ditaba ka botlalo. Mohlompe tuna go lontsokwane Matekane o eteletse pele mmoka wa bone o hokahanya mmuso ditsi tse ikemetseng dikgwebo le mekgatlo ya setšhaba go tshohla dikgoqetsane tse akginang kgolo ya kgwebo le ho di fumanela tharollo. Modulasetulo wa komiti e shebaneng le taba tsa mmoka, Monghadi Tshehla Letlotlo, o re tshebeletso ena ke sethala sa ho fa dikgwebo monyetla wa ho teka tshebetso ya tsona.

palong ya buka kajeno ya udumedisang ke magauhelong kopele. Buka go tshwaretseng yona kajeno e bitswa fela gore ke bana ba gomotsa batho. Ge ngweletswe ke me mabasiya mahalefele. Momamedi ntumelle ke tle go balle selelekela sa buka ena. Mme sona se bale ka tsela e latelang. Lenyelo la Sesotho le thata hodima mosadi o feta la sekgowa le la kereke hobane ha le kgaolwe ke lefu. Sesothong ho nyalwa fela ngwanana ya.

Are ke feta jwa lo banna. Ke nge magotsa enwa ena kwa dikotopong. Ke la boraro re a hlasela. La botlhano teng ke go tsa koleke.